Kaki tak dia berbaka-baka, dia mohon kesempatan. Dan anak itu hemat.